0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fraco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Merdeka nomor 74 Nawiri, Papua Tengah, pukul 9.43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, waktu terus berputar ya. Dan cuaca di pagi hari ini cukup cerah ya. Sehingga mungkin buat teman-teman yang ingin nyuci baju, pas banget ya. Oke, yang pastinya selamat bersih bekerja di garis belakang ya, terkhusus buat teman-teman yang mungkin saja sedang menikmati libur kerjanya ya, atau mungkin nanti akan kembali melaksanakan aktivitasnya di siang hari hingga malam hari ya. Yang pastinya selamat pagi, selamat berhari Minggu ya, selamat beristirahat juga untuk teman-teman yang sedang beristirahat ya, sambil bersantai-santai di rumah ya. Yang pastinya salam sehat selalu dari kami untuk Anda semua ya. Oke, Martin undur back dulu ya, undur diri dulu untuk kita semua ya. Nantinya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 5 Juli 2026.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: 91,1 teman terbaik kamu ditemani sama Suci, teman berdua di siang hari ini, teman kamu di santai siang sampai nanti di pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Tentunya di siang hari ini Suci mau siapin selamat siang buat kalian, selamat hari Minggu, selamat weekend teman berdua, selamat menikmati waktu libur kamu di siang hari ini. Tentunya siang hari ini teman berdua Suci masih temani kamu ya di Pradua Hitlist dulu sampai nanti di jam 11 siang waktu Indonesia Timur, dan dilanjutkan dengan berbagai segmen lainnya. So, stay tune aja bareng Suci di Pradua Nabire ya teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pradua FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pradua FM,
4: teman terbaik kamu.
5: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Masih di Pro 2 Nebido, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani juga sama Suci, teman Pro 2 di siang hari ini ya. Siang ini Nabire, waduh panas banget teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu ya, jangan lupa untuk hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup teman Pro 2. Nah di minggu ini kalian habiskan dengan apa nih teman Pro 2? Apakah lagi liburan mungkin sama teman, sama keluarga? Atau cuma santai-santai saja sampai mungkin men-charge kembali energi kamu ya? Biar besok ini bisa menghadapi hari Senin ya dengan penuh sukacita teman Pro 2. Atau mungkin ada kegiatan lain yang kamu lakukan teman Pro 2 di minggu ini ya. Dan menemani kamu semua teman Pro 2 di siang hari ini, Suci mau update dulu satu informasi untuk kamu. Ada satu serial anime yang dikabarkan akan segera masuk tahap produksi nih teman Pro 2, yaitu ada anime Solo Leveling Beyond the System, di mana Crunchyroll dan juga Aniplex mengumumkan film anime terbaru tersebut yang kini resmi memasuki tahap produksi. Nah, film ini teman Pro 2 ya, mungkin buat kamu yang ikuti sudah tahu kalau memang diadaptasi dari novel web dan juga webtoon Korea populer Solo Leveling teman Pro 2. Jadi kisahnya ini akan melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa di musim kedua. Nah meskipun demikian teman Pro 2, tapi detail alur cerita film tersebut ini masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Nah film ini teman Pro 2 akan dianimasikan ya oleh A1 Pictures yang memang sudah dikenal melalui karya seperti Sword Art Online, dan juga ada sejumlah perusahaan yang turut terlibat ya dalam produksi film ini, termasuk Aniplex, Netmarble, DNC Media, Kakao Piccoma, dan juga ada Crunchyroll teman Pro 2. Solo Leveling sendiri teman Pro 2 pertama kali diluncurkan di tahun 2016 ya, sebagai novel web yang kemudian berkembang menjadi webtoon populer. Nah cerita Solo Leveling ini sendiri berlatar dunia di mana portal misterius bernama Gate menghubungkan dimensi berbeda dengan dunia manusia. Nah untuk musim ketiganya direncanakan teman Pro 2 akan dirilis di akhir 2026 dengan sejumlah pengisi suara yang akan kembali terlibat.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produen, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita bersama.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suji juga, teman Pro 2 di siang hari ini. Karena udah jam 11 lebih 40 menit ya, teman Pro 2. Mau ucapin aja selamat makan siang buat kamu yang mungkin siang hari ini sudah makan siang atau mungkin lagi makan siang ya, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal makan siang nih, teman Pro 2, ada gak sih dari kalian kalau mau makan tuh harus ada ritualnya terlebih dahulu? Ini bukan ritual gimana-gimana ya, teman Pro 2. Ritualnya kayak harus siapin tontonan dulu sebelum mulai makan. Ada gak sih yang sama? Kalau ada berarti kita chess ya, teman Pro 2, kita sehati. Karena kalau Suci, teman Pro 2, kalau mau makan sama ya harus ada bahan tontonan dulu buat pada mani makan siang atau mungkin makan malam, teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu teman Pro 2, kira-kira konten apa sih yang biasa temani kamu untuk makan, mungkin makan siang, teman Pro 2? Kalau Suci sih, kalau bukan cerita tentang horor atau enggak, paling kontennya tuh mukbang, teman Pro 2. Ada yang sama suka nonton konten mukbang ya? Kenapa ya kalau nonton konten kreator mukbang itu rasanya kayak semakin berselera buat makan ya, teman Pro 2. Kayak ada teman makan ya, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal mukbang juga, teman Pro 2, ya ini kayaknya sudah lumayan lama juga ya fenomena ini di media sosial. Dan mukbang ini, teman Pro 2, merupakan fenomena digital yang menampilkan ya seseorang ini menikmati makanan dalam porsi yang besar sambil disaksikan sama penonton tentunya. Nah, tren ini teman Pro 2, kalau kalian notice ya, paling banyak muncul itu dari orang-orang Korea Selatan, teman Pro 2, dan tentunya sudah menarik perhatian masyarakat ya di berbagai negara termasuk kita di Indonesia. Istilah mukbang sendiri, teman Pro 2, berasal dari gabungan kata moknun yang berarti makan dan juga bongsong yang berarti siaran daring, teman Pro 2. Nah, awal munculnya mukbang ini, teman Pro 2, memang ya dikenal di Korea Selatan di akhir 2000-an dan cepat populer berkat internet cepat seperti serta platform video, teman Pro 2. Nah, seiring waktu, tren ini tuh berkembang secara global ya dengan beragam variasi termasuk yang banyak diminati oleh penonton Indonesia. Tapi mungkin pada bertanya-tanya ya, teman Pro 2, kenapa sih orang-orang ini suka banget sama konten mukbang, teman Pro 2 ya? Sebagian besar penonton ini menikmati konten ini karena memang memberikan kepuasan visual ya saat melihat seseorang ini menyantap makanan dengan lahap. Nah, konten ini juga ini sering sekali menghadirkan rasa kebersamaan ya bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri. Seperti yang tadi Suci udah bilang ya, teman Pro 2, serasa ada yang menemani gitu kalau nonton konten mukbang sambil makan. Nah, di sisi lain, mukbang ini sering dikemas ya dengan unsur hiburan seperti mungkin ada obrolan ringan, humor, atau mungkin tantangan makan. Dan rasa penasaran terhadap makanan tertentu, teman Pro 2, dan porsi besar ini juga turut membuat tayangan tersebut diminati banyak penonton. Dan kebanyakan konten mukbang juga, teman Pro 2, yang beredar di media sosial ya memang sering menampilkan makanan yang tinggi kalori, terus juga lemak dan gula ya yang bisa mengaburkan batasan porsi makanan sehat kita. Nah, akibatnya, teman Pro 2, penonton ini sangat rawan sekali ya terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Iya sih, memang ya kalau dilihat-lihat memang konten mukbang ini sebenarnya tidak terlalu sehat ya makanannya. Kalau bukan mie pedas yang berminyak ya, teman Pro 2, kalau enggak itu biasa makanan-makanan manis, minuman-minuman manis, atau biasanya nih gorengan, teman Pro 2, dengan porsi yang tentunya tidak normal ya, porsi besar dan porsi kulit, teman Pro 2. Dan di sisi lain, penonton konten ini secara berlebihan ini juga bisa memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Selain mengganggu kesehatan mental, teman Pro 2, kebiasaan santai tersebut tanpa disadari bisa meningkatkan resiko obesitas tentunya.
Jadi penonton ini lebih disarankan ya teman Pro 2 untuk membatasi waktu menyaksikan mukbang agar tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap hari teman Pro 2. Karena biasa kita kan terinfluence ya teman Pro 2 habis nonton konten mukbang tuh jadi rasanya tuh kayak pengen melakukan hal yang sama ya teman Pro 2. Jadi penting juga nih untuk memahami bahwa tayangan tersebut tidak selalu mencerminkan pola makan sehat yang dianjurkan oleh ahli kesehatan tentunya. Mukbang sebaiknya dinikmati sebagai hiburan ya teman berdua dan juga bukan dijadikan acuan dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

0: Turn the music up for me, Chris.
1: Hey.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: kids.
1: Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
3: Teman.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Prodo Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Prodo di siang hari ini ya. Ada kabar terbaru nih, teman Prodo, dari diva pop dunia Madonna yang secara resmi sudah merilis ya album studio ke-15 terbarunya bertajuk Convention Part 2, teman Prodo. Nah, proyek ini menjadi kelanjutan langsung ya dari album dansa ikonik miliknya, yaitu ada Conventions on a Dance Floor yang sempat meledak di pasaran di tahun 2005 silam, teman Prodo. Nah, perilisan album ini, teman Prodo, sekaligus menandai ya kembalinya mulai kolaborasi antara Madonna dengan produser Stuart Prince yang kembali dipercaya untuk menulis serta menggarap sebagian besar materi lagu di album ini. Tapi dibandingkan dengan proyek sebelumnya, teman Prodo, di album terbarunya ini menghadirkan pendekatan yang lebih jauh personal. Katanya banyak lagu di dalam album ini tuh ditulis berdasarkan inspirasi langsung dari catatan perjalanan hidup sang ikon pop, teman Prodo. Dan salah satu track yang langsung mencuri perhatian dan menjadi sorotan utama adalah lagu berjudul Danceteria, teman Prodo. Nah, lagu ini rupanya terinspirasi dari naskah film biografi Madonna yang sempat ia kembangkan sendiri. Dan lewat bait demi bait lagunya, teman Prodo, Madonna ini mengajak pendengar untuk mengenang kembali masa-masa awal perjuangannya saat mengejar impian besar di New York.

Nah, secara keseluruhan 82 album Confessions Part 2 ini mengeksplorasi berbagai fase kehidupan emosional sang bintang pop 82 ya. Mulai dari perjuangan keras meraih mimpi, terus juga ada lika-liku kisah cinta sampai rasa kehilangan mendalam atas kepergian orang-orang terdekatnya 82. Thanks for coming. Sometimes I

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Cukup 30 detik.
3: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik.
4: Lingkungan.
2: Lalu lintas.
3: Budaya dan lain-lain.
2: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
3: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
2: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
3: 30 detik untuk berbagi.
2: Jadilah jurnalis warga
3: dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya di sama Suci ya, teman Pro 2 di siang menuju sore hari ini. Sekarang tuh waktu sudah menunjukkan pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Ini waktunya buat Suci pamit terlebih dahulu. Thank you banget teman Pro 2 yang udah stay tune di Pro 2 Nabireh mulai dari jam 10 sampai di hampir jam 3 sore ini, teman Pro 2. Setelah ini kamu masih akan ditemani ya sama Kak Lesti, temani kamu di santai siang sampai nanti di jaga malam, jangan galau malam-malam. Selamat sore dan happy weekend.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

lagi 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman produser semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa lagi bareng kamu di hari ini, tepat edisi hari Minggu 5 Juli 2026. Pasti masih stay menemani teman-teman produser dengan santai siang 1 jam ke depan. Nantinya akan dilanjutkan dengan sore ceria. Nantinya di pukul 16 lebih 5 menit nanti kita akan gabung dengan produser Jakarta, teman-teman produser ya, untuk mengikuti Indonesia Top 20 nasional dan internasional top nasional ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Iko karsinogenik teman-teman pro-2 ya, dan estrogenik yang masih dalam batas aman. Dan selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa BPA ini umumnya dapat diekskresikan secara alami dari tubuh melalui urin dan tidak terakumulasi. Memperkuat kesimpulan penelitian bahwa galon PCC ini aman dikonsumsi.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 yang Bira Papua Tengah, teman-teman Pro 2 di studio pukul 15 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, dan kita cukupkan dulu untuk santai siang teman-teman Pro 2. Next nantinya di tepat pukul 16 atau jam 4 sore ya. Nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top Nasional ya. So jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, sampai nanti di pukul 18 atau jam 6 sore.

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu udah berlalu, rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2. Tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama satu jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya aku juga gak tahu kan. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 17, Teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Nama juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 16.

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya Tema Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: Di posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu, itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Sama Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

naik dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: Kompetisi 3 minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: penasaran siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: hampir 1 jam aku nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional. Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Waxpoetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: peringkat ke-19 Mabro 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Mabro 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: juga masuk minggu keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16, teman perdua memasuki minggu kelimanya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: ke-15 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ya, selamat berdua setelah 10 besar. Saatnya kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Berlanjut terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: bosan dengan lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Peringkat runner-up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Wakil Gokil itu tadi Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman produa.

0: Waktunya sore ceria weekend. Sore ceria weekend. Sore ceria weekend.
1: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Dan di sore hari ini gue Ocit bakal nemenin lo di 3 jam ke depan pastinya di sore ceria weekend ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan juga nanti gue bakal puterin lagu-lagu yang enak pastinya buat lo dengerin sehabis ini teman Pro 2 dan sambil nikmatin sore lu teman Pro.
2: Oke, 90.1 MHz teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Baru saja kita ikuti ya Pro 2 Jakarta untuk Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top Nasional. Dan saat ini teman-teman Pro 2 udah kembali di siaran kami ya di 90.1 MHz. Dan Lesti masih terus menemani teman-teman Pro 2 dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 akan dilanjutkan dengan Jaga Malam sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2 ya. Baik, Lesti hibur kamu semuanya dengan lagu-lagu hiburan di sore hari ini. Dan pastinya buat kamu semuanya tetap stay tune ya di 90.1 MHz teman terbaik kamu.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta sama itu uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Rere Prodona Bire, teman terbaik kamu. Masih menemani kamu semuanya dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan Lesti men-share buat kamu dulu nih. Ternyata Blackpink ini berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop paling berpengaruh di industri musik global. Grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang memang mendominasi tangga lagu internasional. Dan lagu-lagu Blackpink telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital. Popularitas tersebut memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Nah, ada 7 lagu Blackpink paling populer banget loh tentang produknya yang dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama How You Like That, dan yang kedua ada Kill This Love, dan next lagi Pink Venom, dan ada lagi Do-do-do-do. Next, As If This Your Last, teman-teman produknya. Setelah itu ada lagunya Love Zack Gear, ada Sit Down, dan itu yang terakhir. Nah, ketujuh lagu tersebut ini menjadi bagian penting dalam perjalanan Blackpink di industri musik global. Berbagai pencapaian streaming itu turut memperkuat posisi Blackpink sebagai salah satu girl group K-pop sangat terpopuler.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria,
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Rere Prodi Nabira, teman terbaik kamu masih menemani teman-teman Prodi semuanya dengan sore ceria. Dan ini Lesti mau share dulu buat teman-teman Prodi terkait dengan film Jangan Buang Ibu. Ini mengisahkan Ristiana yang membesarkan 3 anak setelah suaminya pergi meninggalkan utang. Dan selain itu konflik keluarga ketika keputusan Ristiana membuat Tama, Dewi, dan Tria semakin berjarak dengannya. Dan selain itu juga teman-teman Pro 2, Nirina Subir ini memimpin jajaran pemain dalam film adaptasi novel yang tayang sejak 25 Juni 2026. Nah, bahkan teman-teman Pro 2, masalah keluarga mulai memuncak ketika keputusan Ristiana ini membuat ketiga anaknya menghadapi pilihan yang tidak mudah. Tama, Dewi, dan Tria ya, perlahan merasakan jarak dengan ibunya. Meski teman-teman Pro 2, mereka ini tetap menyimpan kerinduan mendalam. Dan selain itu Nirina Subir ya teman-teman Pro 2 ya, artis Nirina Subir ini memerankan Ristiana, seorang ibu yang menghadapi perubahan besar dalam kehidupan keluarganya. Sementara itu Revo Hadi berperan sebagai Tama, Amanda Manopo memerankan Dewi, dan Saputra Kori tampil sebagai Tria. Dwi Sasono turut membintangi film ini sebagai Rido, suami Ristiana yang meninggalkan keluarganya dalam kondisi sulit. Dan sejumlah pemain lain juga terlibat, yakni Basmala Galin, Farli Faisa, Erika Carlina, Saskia Chadwick, dan Farera Vizky.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Agar Rani Pro dan Nabila teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk sore ceria ya. Next, tepat di pukul 20, LSD akan menemani kamu dengan Jangan Malam. Sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Es krim,
1: Wah,
0: es krim.
1: enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM,
9: jangan galau malam-malam.

Ha ha ha ha ha!

0: aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: RW Prada Nabire, teman terbaik kamu. Teman-teman Prada di studio pukul 20.33 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani dengan jaga malam bareng LSD. Nah, pernah gak sih kita merasa tiba-tiba galau tanpa alasan yang jelas? Apa mungkin lagi kepikiran seseorang, pekerjaan, kuliah, atau hal-hal yang bikin hati kita tuh rasanya berat banget. Terus gimana ya caranya biar gak galau gitu? Tenang teman-teman Pro 2, karena kamu gak sendiri. Kalau lagi galau, jangan terus-terusan dipendam ya. Coba kamu lakukan hal-hal yang bisa bikin pikiran kamu tuh lebih ringan. Ya misalnya dengarkan lagu favorit, olahraga ringan, jalan santai sore hari, atau mungkin membaca buku, atau ngobrol dengan orang yang kamu percaya. Kadang berbagai cerita bisa membuat beban tuh terasa lebih jauh ringan ya.

nonton Pro 2. Nah, yang penting jangan lupa untuk memberi waktu buat diri sendiri. Nggak apa-apa ya teman-teman Pro 2, kalau hari ini belum sebaik yang kamu harapkan. Semua orang itu punya proses dan tantangannya tuh masing-masing gitu ya. Nah, kalau galaunya karena seseorang, ingat satu hal, jangan sampai kehilangan diri kamu sendiri hanya karena terlalu memikirkan orang lain. Fokuslah pada hal-hal yang bisa membuat kamu tuh berkembang, seperti misalnya belajar hal yang baru, mengejar hobi, atau misalnya menyusun target yang ingin kamu capai. Dan satu lagi, teman-teman Pro 2, maksudnya jangan lupa bersyukur. Sekecil apapun hal baik yang terjadi hari ini, itu tetap layak untuk disyukuri. Percaya ya teman-teman Pro 2, setiap badai itu pasti berlalu dan setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Jadi buat kamu, teman-teman Pro 2 yang lagi galau, jangan menyerah, tetap tersenyum, tetap melangkah, dan yakin bahwa hari-hari yang lebih baik itu sedang menunggu kamu. Tetap bersama Lesdi ya, di jangan galau malam-malam ya, dengan radio favoritmu yang selalu menemani setiap cerita dan setiap langkahmu, teman-teman Pro 2. Ada Salam 7, memori baik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Produser. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Oke, Rere Pro dan Nabira, teman terbaik kamu, terutama Pro 2 di studio pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya masih pamit, nanti kita akan ketemu di besok jam 10 pagi. Dan pastinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta, teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu, dan bye-bye.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung...

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Selamat malam Bro, Jakarta teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada Edita menemani lo di malam hari ini teman Bro 2 di Jaga Malam Special Weekend. Di hari Minggu ini tentunya, ini menutup hari Minggu ini, weekend ini tentunya di awal bulan Juli 2026. Tanggal 5 Juli ini bakal gua temenin teman Bro 2 di malam hari ini. Lo boleh ceritain ya, ngapain aja lo hari ini di weekend ini? Kemana aja, atau mungkin mencoba sesuatu yang baru kah? Ada mungkin ada yang menarik di hari Minggu ini, lo boleh cerita bareng sama gue di malam hari ini tentunya ya. Di Jaga Malam, gue bakal menemani sampai jam 12 seperti biasa. Jadi pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tentunya ya. Dan tadi sudah ada satu lagu dari Keisha Lefronka, Jadi Kekasihku Saja. Sekarang kita bakal move ke lagu selanjutnya. Ada satu lagu dari seorang wanita cantik yang beberapa bulan lalu kayaknya baru main ke Indonesia nih ya. Ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Dewa Taylor Swift, teman Pro 2 yang kemarin baru aja menikah ya. Congratulations buat pasangan Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang sudah meresmikan pernikahan mereka di tanggal 3 Juni kemarin ya. Dan ini menarik banget ya, karena ini mencuri perhatian seluruh dunia. Dan pengumuman pernikahan mereka juga diumumkan melalui sebuah billboard raksasa di Madison Square Garden ya, dengan tulisan Just Anti Married ya. Dan tentunya sejumlah artis ternama juga terlihat hadir ya di pernikahan mereka. Ada Selena Gomez, Ed Sheeran tentunya, Camila Cabello, dan masih banyak lagi. Jadi selamat buat Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang kemarin melangsungkan pernikahan nih. Nah, kalau lu disuruh kira-kira apa ya kado yang cocok buat lu kasih kalau lu datang ke pernikahan mereka? Boleh kasih tahu ke gue ya. Kira-kira kado apa yang cocok dikasih ke Taylor Swift dan juga Travis Kelce? Menurut lu apa, teman-teman?

0: sini.
1: Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edi nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan buat lo yang malam hari ini pingin request ya, nanti di jam 10 gue bakal ke play. Dan buat lo yang pengen seru-seruan juga merapat bareng sama gue, atau mungkin buat lo yang pengen ceritain aktivitas lo di weekend ini, atau mungkin lo sedang melakukan sesuatu sesuatu hal yang mungkin sebelumnya lo belum pernah lakuin tapi lo lakuin di weekend ini, boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat di Instagram-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM JKT.

Selamat malam Bro dari Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edi Nemen Lo di Jaga Malam Weekend. Dan habis ini gue bakal nge-play salah satu lagu di mana si Doi ini kemarin baru aja ngerilis album live-nya di penampilannya di Coachella, teman Bro 2. Yes, ada Justin Bieber, teman Bro 2, yang kemarin baru aja ngerilis album live Swag Live from Coachella Weekend 1 di tanggal 26 Juni 2026, di mana album ini mereka penampilannya di Coachella di tanggal 11 April 2026 barengan sama bintang tamu ya, seperti The Kid LAROI sampai Wizkid. Dan dia juga ngerilis video konser penuh setelah aksi panggungnya sukses ditonton 147 juta kali di YouTube. Wow, tapi kalau kita flashback ke Coachella kemarin, kira-kira penampilan Justin Bieber mana yang jadi favorit lo? Let me know ya.

That was Carly Rae Jepsen. You can call me maybe Tangent. Yang gue yakin ya, sebagai Gen Z lo kayaknya pasti udah pernah bikin kontennya nih ya. Tapi gue bukan ngomongin soal kontennya, tapi gue ngomongin soal Carly Rae Jepsen ya. Baru aja ngomongin album ganda pertamanya ya, Day and Night, yang akan dirilis di tanggal 18 September 2026 nanti nih. Jadi project ini akan berisikan 24 lagu yang ternyata akan memuat single utamanya On Wires, di mana video musiknya digarap oleh Caio Ferreira. Menarik ya. Nah, jadi lagu ini ditulis barengan sama Kylie Scherer dan juga Nile Shepherd. Di mana kalau lu mungkin lihat video musiknya itu punya makna emosional ya, karena emang direkam ketika Carly lagi hamil 6 bulan anak pertamanya ya, yang kemarin lahir di bulan Maret tahun 2026. Gokil ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2 buat lu yang mungkin udah gak sabar ya buat nungguin album ganda pertamanya dari Carly Rae Jepsen, Day and Night. Ini masih di tanggal 18 September tentunya ya, bakal dirilis. Oke, kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Ada Roni Parulian dan juga Andi Rianto dengan Sepenuh Hati.

Babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya, di fase knockout sudah dimulai dini hari tadi teman bro 2. Dan sudah ada dua tim yang sudah memastikan satu tiket di quarter final. Yang pertama ada Maroko teman bro 2 yang berhasil menghajar Kanada dengan skor 3-0 lewat 2 gol dari Azdin Unahi di menit ke-50 dan juga 82, dan juga Rahimi di menit ke-90 plus 8 di extra time babak kedua ya. Selain itu ada pertandingan Paraguay menjamu Prancis di mana Prancis bisa menang tipis saja lewat titik putih teman bro 2. Ada Mbappe yang berhasil merobek gawang Paraguay di menit ke-70 lewat titik putih, di mana di pertandingan ini sebenarnya Prancis mendominasi jalan pertandingan dengan 76% ball possession dan juga total ada 15 shot. Tapi hanya satu gol saja yang berhasil dicetak oleh Kylian Mbappe lewat tendangan penalti di menit ke-70. Dan di dini hari nanti dan besok pagi teman pro 2 masih ada babak 16 besar yang akan bertanding ya. Ada Brazil yang akan menghadapi Norwegia di jam 3 pagi dan juga ada Meksiko yang akan menghadapi England atau Inggris di Mexico City Stadium teman pro 2 di jam 7 pagi nanti. So, gimana prediksinya? Brazil melawan Norwegia di mana dua tim besar yang tentunya dan Norway yang tentunya kita tahu ada Erling Haaland di dalamnya ya. Dan di pertandingan selanjutnya di jam 7, apakah Meksiko sebagai tuan rumah akan bisa melanjutkan asa di Piala Dunia 2026 atau harus kalah dari timnas Inggris dan akan menyanyikan lagu Wonderwall di Stadion Mexico City. Kasih tahu prediksi lo ya teman-teman.

Terus FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Buat lo semua di malam hari ini yang pengen request lagu di malam hari ini ya, buat nemenin malam Senin kamu, boleh banget teman Bro 2, lo langsung bisa merapat aja di WhatsApp ya Bro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Karena nanti di jam 10 gue bakal ngeplay request lo semua, jadi pastiin buat request dari sekarang juga ya. Atau mungkin lo kalau mau join via Instagram juga boleh di @prodofmjkt. Jadi kasih tahu kira-kira lagu apa yang perlu dengerin di malam hari ini.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Leslie Deklerek mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program Aduan Abire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 6 Juli 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
5: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Nabil, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena udah jam 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, suci putarin dulu ya teman Pro 2 siraman rohani Kristen untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 bersama dengan Ibu Tiffany Waibusi.

Agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema perenungan pada saat ini berjudul Tuhan Sendiri yang Memegang Kendali.

Mari kita berdoa. Allah kami yang maha baik, Bapa di dalam nama Yesus, bersyukur dan berterima kasih kami kembalikan kepada Tuhan untuk semua yang telah Tuhan beri bagi kami sampai saat ini. Menikmati berkat dan anugerah-Mu bagi kami di sepanjang minggu kerja kami yang baru, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman ini, berkatilah hamba-Mu yang hendak menyampaikan, dan berkatilah seluruh pendengar RRI Nabire yang telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani ini terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8 yang berkata, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati." Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, ada kalanya Tuhan ingin mengajar kita untuk bersabar, taat, dan percaya sungguh kepadanya dengan cara membuat kita jatuh, patah hati, dan selalu ditantang dengan berbagai pergumulan hidup. Dan sebenarnya itu bukanlah tanda bahwa Ia tidak mengasihi kita, melainkan karena Ia sangat mengasihi kita dan Ia mau agar supaya kita selalu dekat dan mengandalkannya dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Dan tentu saja setiap kita tidak akan pernah terlepas dari namanya masalah, pergumulan, kesusahan, kesakitan, dan sebagainya. Saat ini, dalam menikmati karya dan anugerah Tuhan, firman Tuhan hendak mengingatkan kepada kita bahwa sesulit apapun dan sesusah apapun hidup kita, mari tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebab janjinya bagi setiap kita yang percaya dan beriman kepadanya, bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri yang akan menyertai, bahkan tidak akan meninggalkan kita. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, sangatlah normal bagi kita ketika kita menghadapi pergumulan dan di situ pun kita harus merasakan patah hati. Ini merupakan sifat yang normal yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun, sekalipun kita harus merasakan patah hati, kita sebagai umat-Nya tidak diizinkan sama sekali untuk berpaling dari Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, dari dulu sampai saat ini, Tuhan tetap pegang kendali dalam perjalanan kehidupan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan saat ini akan selalu menguatkan dan mengingatkan kita, di mana jangan pernah kita merasa bahwa kita dapat dan mampu untuk mengendalikan apa yang hendak kita inginkan. Bahkan kita merasa mampu untuk mengatur masa depan kita, serta merasa bahwa semua dapat kita lakukan sesuai rencana kita. Karena apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Allah tidak akan mungkin dapat terlaksana dan terjadi. Dan itulah bukti dari kemahakuasaan Allah. Olehnya, marilah kita semua selaku umat yang percaya kepada Kristus, kita diajak dan diminta untuk tetap hidup dalam kerendahan hati dan selalu berserah kepada Tuhan, agar supaya kita selalu kuat dan mampu menghadapi suka dan dukanya perjalanan kehidupan kita setiap hari. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan saudara sedikitpun dalam hidupmu. Bahkan setiap hari Tuhan telah menyediakan berkat untuk kita nikmati dan kita rasakan di sepanjang hari kita. Oleh karena itu, tetaplah percaya dan taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati, sebab Ia tahu apa yang harus diperbuat dan kapan harus melaksanakan rencananya, sebab Tuhanlah yang memegang kendali dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, baik pribadi dan keluarga kita, bahkan masa depan kita selalu ada di dalam kendali Tuhan. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan akan selalu bersyukur untuk semua yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan akan selalu ada bagi kami. Dan menjalani kehidupan kami di minggu kerja yang baru, kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, dan memohon biarlah Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami, seperti kata firman Tuhan yang telah kami dengar, bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan dan menyertai kami. Sehingga biarlah Tuhan sendiri yang akan selalu berperkara dalam kehidupan kami, keluarga kami, bahkan usaha dan kerja kami. Olehnya ya Tuhan, mampukanlah kami dan kuatkanlah kami dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah hidup kami ini selalu berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami dan biarlah berkat dari-Mu selalu ada bagi kami semua, umat-Mu pendengar siraman rohani Kristen RRI Nabire, di mana saja kami berada. Biarlah Tuhan selalu memberkati RRI Nabire, memberkati kota kami Nabire, Provinsi Papua Tengah, dan kiranya damai sejahtera dari Allah tetap tinggal bagi kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran siraman rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2, informasi pertama. Tim nasional panjat tebing Indonesia merebut medali perunggu kategori speed relay putri di Polandia. Prestasi olahraga tingkat internasional tersebut berhasil diraih dalam ajang World Climbing Series di Krakow. Babak perebutan tempat ketiga tersebut, teman Pro 2, berlangsung dengan sangat sengit di hari Minggu 5 Juli 2026. Pasukan Merah Putih sukses mengandalkan kecepatan terbaik demi mengalahkan tim tangguh dari negara Spanyol.

Indonesia 1 berhasil lolos ke babak perebutan perunggu namun harus mengakui ketangguhan Ukraina. Sementara medali emas Fitri Lei Putra diraih Tiongkok dan perak didapatkan oleh Amerika Serikat. Tambahan perunggu tersebut membuat Indonesia mengumpulkan total 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Perolehan medali emas didapatkan dari nomor speed perorangan putri serta perak lewat speed relay campuran. Sementara itu, 2 medali perunggu dikumpulkan melalui kategori speed perorangan putra dan speed relay putri. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah terus mempercepat transformasi pertanian modern di Papua Selatan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Bantuan tersebut, teman Pro 2, diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam keterangannya, Mentan mengatakan, bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong petani untuk mengelola lahan secara lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan dukungan irigasi, benih unggul serta pendampingan pemerintah, Kementerian Pertanian menargetkan intensitas tanam padi di Merauke meningkat dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Abran juga menegaskan penggunaan alsintan dan penerapan teknologi modern menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah yang diproyeksikan sebagai salah satu lumbung pangan nasional tersebut. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Papua Selatan mendukung berbagai program strategis pemerintah di sektor pertanian agar upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dapat berjalan optimal. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Yeah. Tomorrow is your birthday. I thought it was last Thursday, girl. We know you love a party.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Ditemani sama Suci, teman Pro 2 ya. Di Spade sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur. Pagi hari ini Suci mau ucapkan selamat pagi aja, teman Pro 2, buat kalian. Selamat hari Senin ya. Selamat beraktivitas, teman Pro 2, di pagi hari ini ya. Ketemu lagi di hari Senin, di awal minggu ini, teman Pro 2. Semoga walaupun Senin ya, tapi hari kali ini berjalan dengan menyenangkan, teman Pro 2. Nah, pagi-pagi begini, teman Pro 2 ya, satu kegiatan yang tidak boleh di skip yaitu sarapan, yang merupakan salah satu kebiasaan ya yang sangat dianjurkan oleh para ahli kesehatan, karena memang membantu memenuhi kebutuhan energi tubuh setelah beristirahat selama berjam-jam di malam hari, teman Pro 2. Nah, asupan makanan yang bergizi pada pagi hari juga nih berperan penting nih, teman Pro 2, dalam meningkatkan konsentrasi, menjaga stamina, dan juga mendukung produktivitas sepanjang hari. Dilansir dari laman Dinkes Banda Aceh Kota, teman Pro 2, menu sarapan yang sehat ini sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, teman Pro 2, vitamin serta mineral, biar tubuh ini memperoleh nutrisi yang seimbang. Nah, contohnya teman Pro 2 ya, adalah dengan nasi dengan lauk berprotein, atau mungkin juga kalau kamu merasa nasi ini terlalu berat ya kalau masih pagi, boleh menggantinya dengan roti gandum, telur, buah-buahan, susu rendah lemak, maupun oatmeal ya, yang dipadukan dengan potongan buah. Nah, khususnya untuk anak-anak, karena memang masih dalam tahap perkembangan, teman Pro 2, sarapan ini punya manfaat penting sekali ya untuk mendukung perkembangan otak serta meningkatkan kemampuan belajar di sekolah. Sementara untuk kita para orang dewasa, teman Pro 2, sarapan ini bisa sekali membantu menjaga metabolisme tubuh sehingga rasa lapar lebih terkontrol dan keinginan mengkonsumsi cemilan berlebihan ini bisa dikurangi, teman Pro 2. Ada nggak sih yang merasa kalau pagi-pagi belum sarapan itu rasanya tuh kayak craving sepanjang hari ini, teman Pro 2, apapun pengen dimakan. Nah, mungkin bisa disiasati ya dengan makan atau mungkin sarapan yang sehat, teman Pro 2. Meskipun demikian, sarapannya tidak berarti harus mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang banyak ya, teman Pro 2, karena justru hal tersebut ini bisa membuat tubuh terasa mengantuk dan kurang nyaman saat beraktivitas. Bisa dengan porsi yang cukup ya, dengan kandungan gizi yang seimbang, menjadi pilihan terbaik biar tubuh ini tetap berenergi tanpa merasa terlalu kenyang. Bukan cuma memilih makanan yang bergizi, teman Pro 2, tapi masyarakat juga ini dianjurkan ya memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih setelah bangun tidur. Kebiasaan sederhana ini bisa membantu menggantikan cairan yang hilang selama tidur, sekaligus mendukung berbagai fungsi organ tubuh biar bekerja secara optimal. Tapi kalau kamu pagi-paginya ini sudah harus aktivitas, maksudnya sudah harus buru-buru ya, teman Pro 2, kayaknya tidak sempat untuk menyiapkan sarapan, bisa disiasati juga, teman Pro 2, menyiapkan menu sarapan sejak malam sebelumnya. Ini bisa menjadi solusi biar tidak melewatkan waktu sarapan pertama, teman Pro 2. Dan langkah tersebut juga ini bisa membantu mengurangi kebiasaan membeli makanan cepat saji ya, yang umumnya mengandung kadar gula, garam, maupun lemak yang lebih tinggi. Nah, kamu sendiri, teman Pro 2, di pagi hari ini sudah sarapan belum? Kalau belum, mari sarapan.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya.
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku. Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Esteler-nya Mas, Mbak.
4: Mas Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Masih di Pro2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentunya masih ditemani sama Suci juga, teman Pro2 ya. Temani kamu di segmen Spada di pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Timur, teman Pro2. Menemani kamu, teman Pro2 ya. Di Senin pagi ini ada kabar terbaru dari Blackpink yang berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop paling berpengaruh di industri musik global, teman Pro2. Nah, grup ini ya memang dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Bahkan lagu-lagu Blackpink ini sudah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital. Dan popularitas tersebut, teman Pro2, memperkuat posisi mereka ya sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Nah, ada banyak banget ya, teman Pro2, lagu-lagu dari Blackpink ini yang booming di pasar internasional, teman Pro2. Tapi memang ada beberapa yang paling ikonik banget, bahkan sampai para penggemar non K-pop juga ini tahu lagu dari Blackpink, teman Pro2. Yang pertama itu ada lagu dari Blackpink yaitu Kill This Love yang dirilis di tahun 2019 dan menjadi salah satu lagu paling ikonik milik Blackpink, di mana aransemen brass, vokal kuat dan juga koreografi energik ini membuat lagu ini tuh mudah sekali dikenali sama para penggemar. Lagu ini juga, teman Pro2, mencatat hampir 1 miliar streaming di Spotify, sementara untuk video musiknya ini melampaui 2 miliar penayangan di YouTube. Ada juga lagunya berjudul Pink Venom, teman Pro2, yang dirilis di tahun 2022 dengan memadukan instrumen tradisional Korea dan musik hip-hop, teman Pro2. Nah, konsep tersebut menghadirkan warna baru ya yang memperlihatkan eksplorasi musik Blackpink tentunya. Lagu ini juga sudah meraih lebih dari 916 juta streaming di Spotify. Bahkan video musiknya, teman Pro2, juga mencatat lebih dari 90 juta tayangan dalam 24 jam pertama. Let us happy, alihkan diri kembali, membujur tubuhku. Tapi kalau kita bicara tentang Blackpink, teman Pro2, ada satu lagu yang paling ikonik banget, yaitu ada Dududu, teman Pro2, ya, yang dirilis di tahun 2018 menjadi salah satu lagu yang mengangkat popularitas Blackpink ke tingkat global, teman Pro2. Lagu ini juga sudah mengumpulkan lebih dari 805 juta streaming di Spotify, sementara untuk video musiknya menjadi milik girl group K-pop pertama yang menembus 2 miliar tayangan di YouTube, teman Pro2. Dan terakhir ada lagu Shutdown ya, yang dirilis di tahun 2022 dengan memadukan sampel musik klasik dan irama trap yang khas. Aransemen tersebut menghadirkan warna baru dalam musik Blackpink, teman Pro2. Lagu ini sudah mencapai 810 juta streaming di Spotify. Bahkan Shutdown ini, teman Pro2, juga debut di peringkat pertama tangga lagu mingguan global Spotify.

0: Radio Republic of Indonesia.
1: Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Come on.
3: Bring them out.
2: Hey.
3: Bring them out.
2: Yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
7: Aku hemat Gucci Aku emang Louis Vuitton.
5: Stay tuned on Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
8: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
4: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
5: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
6: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
4: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM.
7: Teman terbaik.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih di Spada, ditemani sama Suci, teman Pro 2 di pagi hari ini. Pagi ini teman Pro 2, Suci share dulu ya informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari Senin 6 Juli 2026. Untuk kota Nabire juga teman Pro 2, tapi lebih khususnya untuk seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia ya teman Pro 2. Informasi perakiraan cuaca kita mulai dulu ya dari Pulau Sumatera. Untuk di kota Banda Aceh hari ini diperkirakan akan berkabut. Sementara di kota Medan, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, teman Pro 2, hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara itu di kota Palembang di Senin ini diperkirakan akan cerah berawan. Dari Sumatera kita beralih lagi teman Pro 2, kita ke Pulau Jawa ya di kota Serang. Hari ini tuh diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Sementara di kota Jakarta dan Bandung hari ini diperkirakan akan berawan. Di kota Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya hari ini akan cerah berawan. Lanjut lagi ke Pulau Bali dan juga Nusa Tenggara teman Pulau 2, di kota Denpasar hari ini diperkirakan akan berawan. Mataram akan berkabut, sementara di kota Kupang akan cerah berawan. Kita move lagi teman Pulau 2 ya di Pulau Kalimantan. Untuk di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, di Senin ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk di kota Banjarmasin sendiri, hari ini diperkirakan akan cerah berawan. Untuk di Pulau Sulawesi, di kota Mamuju hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang. Makassar akan berawan, Kendari dan Manado berawan tebal, Palu hujan dengan intensitas yang ringan, dan Gorontalo cerah berawan. Terakhir kita ke Pulau Maluku dan Papua teman Pro 2, di kota Ternate, Ambon, dan Sorong hari ini akan berawan tebal. Di Manokwari akan udara kabur, Jayawijaya berawan, Jayapura dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, dan di kota Nabire teman Pro 2 hari ini diperkirakan akan berkabut.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Produever. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman

like a hero.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Ditemani sama Suci, teman Pro 2 di pagi hari ini. Ada kabar terbaru nih buat kamu, teman Pro 2 ya. Karena setelah hampir 2 tahun sejak berakhirnya Solo Leveling Season 2, teman Pro 2, akhirnya penggemar ini mendapat kabar mengenai kelanjutan anime tersebut. Alih-alih mengumumkan musim ketiga, pihak produksi ini memperkenalkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System. Nah, pengumuman tersebut disampaikan dalam ajang Crunchyroll Showcase di Anime Expo 2026. Bersama dengan hal itu, teman Pro 2 diperlihatkan juga nih teaser konsep video dan juga key visual terbaru yang menampilkan Song Jinwoo, teman Pro 2. Nah, Crunchyroll juga nih mengkonfirmasi ya keterlibatannya bersama rumah produksi Aniplex, Netmarble, DMC Media, Kakao Piccoma, dan juga studio animasi A1 Pictures. Kolaborasi ini menandai dimulainya babak baru teman Pro 2 perjalanan Solo Leveling di layar lebar. Meskipun memang belum mengumumkan tanggal penayangannya teman Pro 2, tapi Beyond the System ini dipastikan menjadi kelanjutan langsung dari akhir cerita season 2. Nah, dengan demikian ya, film ini tuh merupakan bagian resmi dari alur utama kisah Song Jinwoo, bukan cerita sampingan teman Pro 2. Berikan, manfaatkan dengan baik waktu dan kesempatan, hilangkan beban, coba lepaskan semua kejenuhan, gapailah semua. Nah, kalau ngomongin soal Solo Leveling, serial ini tuh memulai debutnya di akhir 2024 ya, dan berhasil sukses serta mendapatkan respon positif dari para penggemar. Selanjutnya, serial anime tersebut lanjut ke season 2, Rise from the Shadow, di akhir 2025. Nah, popularitasnya ini teman-teman 2 terus meningkat, sampai musim pertamanya ini berhasil meraih penghargaan Anime of the Year dalam Crunchyroll Anime Award 2025, teman-teman 2. Dan pencapaian tersebut memperkuat posisi Solo Leveling sebagai salah satu anime paling populer dalam beberapa tahun terakhir.